0: kisah. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Miria FM di Suai 95.1 FM.

Ya, itu dia Ivan 17, jangan paksa rindu. Ha, jika anda merindui seseorang tetapi seseorang itu tidak merindui anda, janganlah diharap, janganlah dikenang. Okey, tutuplah pintu hati anda untuk orang yang lebih menyayangi dan juga lebih seorang itu tidak merindui anda, janganlah diharap, janganlah dikenang. Okey, tutuplah pintu hati anda untuk orang yang lebih menyayangi dan juga lebih

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
4: Jom layan video.

Guin ngau lagu Sanggup Aku. Ya, Sanggup Aku peningang merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Nah, ngarap ke kita pernah sanggup menggap bugulai ngau aku nyentuk pukul 3 atau lagi. Nah, ngarap kata perindang memang yuh bala kita ke bisik minta lagunya ke ngali hari itu. Jadi pukul 1:30 tu lagi peningan munyi ke di padah kaku tadi dia dekat mic kita hari itu. Jadi pukul 1:30 tu lagi peningan munyi ke di padah kaku tadi dia dekat mic kita.

datang ke tempat tu. Jadi mayuh agak penemu dah. Jadi nyak alai kami tu ngau ati terbenal bertungkur rum datang ke tempat tu. Jadi mayuh agak penemu dah. Jadi nyak alai kami tu ngau ati terbenal bertungkur rum.

0: Alarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ka matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: kata misai. Jadi minta nuan tuai, madah hangit bala peninga, pogai marah mansang. Berkenai nuan tau berpun nanam sayur, engkau nama sayur kebisik ditanam nuan.
1: Jadi, rubah aku berpun nanam sayur. Jadi aku bisik berkusah dulu, rubah. Pak, bak, bat mudok, bayi tisik mudok. Kalau bisik maka aku berkusah. Beri hari
0: pias tanam?
1: Hari baru pias tanam lah. Bak air kaca ada. Kalau bisa muka hari kebajikan masuk ke kusuh bak ego puniknya. Kalau bisa kusuh pasti kasih hari kebajikan.
0: Oh, ini tuai.
1: Hari kebajikan masyarakat.
0: Nama sayur ke bisa ditanam nuan deto deh tuai.
1: Maka sayur ke bisa ditanam aku maka kedua tu. Bisik aku nanam teruangnya, ini segi bisik lama.
0: Oh.
1: Lalu buka pria intimun, sedak kecolanya, malah sejangkuk bisik megamanya.
0: Terutama kena tanam nuan tu sayur teruangnya lah ni tuan.
1: Sayur teruang, lalu nanam utai buka bisik juga aku nanam padi punya.
0: Oh.
1: Berkebun buka nanam getah bisik juga aku.
0: Oh.
1: Nanam buah-buah, mimin.
0: Ya, tuai dalam kandang sehari ambil ke bandiang. Berapa anggaran hasil nuan nanam sayur teruang tu?
1: Angga hasil aku nanam teruang tu.
0: Berapa ikan, pemerat ya?
1: Bisik mega kena cara ikat aku. Lalu sikat RM2.
0: Sikat RM2.
1: Sampai setelah 150 ikat bisik mah. Aku sekali nyual dalam seharinya.
0: Oh. Ini tuai ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
1: Buat aku nyual ya, nyuang aku agak tamu Suriaman ya.
0: Oh, ne.
1: Kerimpah dari Suriaman. Bisa enggak aku nyual, kan kalau menyuruh terlalu jual aku agak banyak seluruh kami tengah bijak itu. Kalau bisa enggak orang hari ringgahnya ngambil, enggak, jual beringgahnya.
0: Oh, orang kena baik nuan kena jual bak tamu semanggang terintik bekal bisa lebih terintiknya berkini nuan selalu ngau tuai?
1: Ya kalau lebih tak ada kadang kadang lebih agak kadang kadang jual yang pun lebih agak lebih lama agak dah rata pasar
0: dalam pengawal tanam sayur tu tuai nama penanggul ke udah ditapik atau ke diasai nuan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu
1: tanam sayur tu selalu oke sudah diasai aku sudah ditakti aku tu maka baja kalau embar main maka racun-racunnya
0: nya
1: mah maksud tetapi aku balat enggak barang marga niki maka
0: kira kos tadi kira kos ke nanam tadi lalu meningkat jadi tu ayo begini nuan mutar ke penanggulnya tadi tu
1: aku mutar ke penanggulnya kan tak aku bisik enggak karena kadang no macam orang ripis kenian nulung aku
0: kalau kira bisik nulungnya orang kaki penanggul nuan dalam nuan sayur atau yang terlalu
1: ya aman tidak bisik nulung baca kenyaan atau itu kenyaan nyelempong gitu
0: boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu kekalak diboleh nuan
1: bantu selalu diboleh aku tak mah bantu orang beri orang baca aja mah ke ingin pelau bisik juga.
0: Oh.
1: Ternyata bekas sap manjit beri orang.
0: Oh. Hari UPS bertanam Sarawak.
1: Hari UPS tanam ya.
0: Oh.
1: Tinsu bisik.
0: Jadi nanya latihan ke udah kalau di pelajar nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tu?
1: Terubah ko belajar coba. Cuman kami udah berkusuh ba. Edisit mudok tu ba. Belajar nanam sayur kami coba.
0: Sayur teruang tu?
1: Sayur teruang bisik magang. Muah sayur. 20 minggu kami coba.
0: Bak ETC dia tadi.
1: Ya. Mama udah. Nah, lalu bisik ga maka dia tu cara mudan dia tu bisik ga kurang hari usahawan WBS nya nganjung aku khusus cara mudan itu kena cara aponiknya. Enggak putih kasih.
0: Oh, penting kasi kau hidroponiknya. Nama julati nuan dikenang mansang kaget projek tanam sayur maka kudah diadu nuan datuk.

0: kau teh tu darah dulu dah tu. Kira aku minta tolong pertanian dulu aku baru lah. Oleh dulu aku baru.
1: Beka bantu ke dia?
0: Beka bantu. Beka bajang orang cuan lah.
1: Oh, bajang orang cuan.
0: Minta tolong tidak lah.
1: Awaknya junya kiranya julati nu kira tu
0: kira ke julati ku dia tu
1: kira wansa kage
0: acuan
1: lah apa jawara acuan
0: minta tolong sida ai lah
1: awaknya junya kiranya julati nu kira tu
0: kira ke julati ku dia tu
1: kira wansa kage.

0: Tool.
1: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaji pemberi satu dia praktik kena dia main
0: tool.
1: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaji pemberi satu dia praktik kena dia main

0: Oh, pengantar kami suba yang spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini kure ngok. To pakai sanggol suma. Mau kami suba darah kami suba. Ngena baju kure pakai baju serumanya. Baik sedih naik bujangnya. Tidak ketuai ke kan wal ni ke bahasana ngai jadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang urang deloa urang lubang numpu semua urang ka ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang ka nganyam dini yang ambil pridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama YFM segulai sejalai nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama YFM segulai sejalai

0: Tuak baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah
1: sat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah.